0: anukusha listen azang za su shi mabang limsar aji shidak mani dak tetra takok ta jong mungu de der aser tangar me menepur kasaji kibung nuwa chira por de mi tung di bangsa tetsa ka di anap tang sakli nungi angnung mechanga mau da shi mabang shidak limsar ki maba inya ka kibung ji manira linla ai kanung tangar kibung menepa makam tetsa yamaji office aser shishilam baba maba palala nung inya kardama mabang shidak amsha pi tata maba minyakra tamakok aser takok sa achiror europe aser america limadam nungbo nusunga di ayangba taji minit misra kunda tatak zik inyakpa nung achimda kardang agatser kuba changa mabangji kanga sindi datali changja zir mabang ti mi shidak amshidatsi tasa kar yamai mezungbuba nung Nai takam nung kuba maba inyakse changrar aser iba nungji takuk ngunar aji tichangcha medada yuang. Tana buba nung, titi tungtibang tinyakse mabadam kakat nung zulwa yur aji uda inyakang. Asim buba nung, kuba tungtibang tiba maba aji tama inyakatukang. Bizi buba nung, na maba kuba tinyaktak iba nungji dang tumulung ajak penanga agajang. Pungu buba nung, nengdak maliba maba nung mak taasi zi tumulung ditpa liang. Truk nung, na maba inyaktang mobile phone amsia kazizi tipilam. Tenet nung, titi tumulung jang nung kuda mabang shidak nung mabadam atam zi tungtibang ta pilama inyaktsila. Ti nung, aung nung kunda tenet nungi ti da shibu sa shi nung anisang zika mechang zila. Dan nerung sin gitsing aser da shi tumidit limang nung, tangar achak achadada tajak tang alir kiindam jiru brang tang ra. Parno achak ji, mabang shidak amishya maba achak pindanga agacha inyakpa kiindam lir. Parno ki mabang ji hun da ribi dang nung ya jinjang takit pa ta angadada amang sangwa medidimi maba inyaktibur. Yama ji, idim lima nung taimzi, drain, bus aser taxi dem chaka ka nungi ka di mabang shidak nung apusur aser yamaji atungur office school university factory aser industry dem nung mabang shidak mam shira temrin shi tulu alier kuba changa nisung dem kanga tazuk pa nung lidak tsir shibai mabang kanga sindi da anga deter aser yamaji sindung yang lua mabak ma inyakar parnuk chidang tangar dang nungi linla achak nung mezung buba sa tejak lini udeter
1: Manani tang tukuaku minute simeratung baden kalami au de kalem sindep sindung tenzakar.

0: Sintong nung, tiari misya yutsang imjen ni, lai zunga sarasatamtse.
1: Tsungumu kaya maya zungar? Epri, tapu terka? Tukung kanungi pizidashi. Tang tim la ayubadamji, chichia karda, asir manguba usitamji, adangji lir da madatpaji, tamang lir. Kaji asir, tamang akabagi, alamli nisungtami, Tsungami chungwarda akizikdatpaji angu. Manguba tamnungi tanguba usitamji yanglua lirda medetsisa tsungamuaki alima chungwaji yangluda tamangaki asunuki angatadar. Tamangaki abili tsungamdang kaindangnungi tali tajung tiba tenlaka kubaki pa tamashi liasida kuliangu. Aji tenla asir tsungami pa simbit intang kuliakatsu. Asir ajiaki pasaga anu. Pai mana ni cembir? Sengah muang asyik ajak muajang. Sarah sedemdi. Haleluya, ajak marak takuk sang tiang lo kipur. Nai unuk nam arishi muaja tanda nak kelam cisa. Maung kagat seno, nenam nak tenang satu lo agacer. Tang nungi tenzeker. Unuki, ne kena janga aser, ne u ajanga. Sinu kisah silma kidir. Panuk, takam, ne tanah lagi sendak cang. Asir unuk jaga balalan nung liangka tanalaka kemalung jum takcer unuk ajak demua cenggu takcang ni da netang mebisya saras demer saka kipu pak idem ajak namalung sang. Amen.

chok tak se iba cha ke per rakam farao chu pai par tam mezangar tam cha ta ner kalan par tam mezangar tam ya iba ma che par no me chi ali no tsak tak se aser per rakam saga per chi chu ze ta ba ka cha se aron me chi cha ke tangar per a chak chi mi yok kwa tok aser iba me chi ke sang do anan ano chi iba me chi do meso aser iba cha ke ano ayin akapa me chi ka akam pa iba cha sun ke lai sheba no che angwa chan ano arona ma Nisung kaya kana tsangami shim de ba. Kodang amilek nungar aster yisal nungar dem. Tungpang tolu liyase. Musa tsangami shim de ba. Ayinkar musa. Ba taka maka ngali dang yisal nungar ye akukzi. Aster ba taka kodang anniya kumtir yidang jing. Tangar amilek nungar chaki yisal nungar ji kukyungarur da sasi. Anu ji. Arun aster hor tina tsindabar kalan. Barnuk ki musa taka nung ka tachichi ka tabalinda. Anu kote biyon soter musa nasa nuktakpa, tsangama nasa nuktakpa. Iba ma bozo chen akupa, nisongka. Saka kutang asunuki, tang azongpa lai shiba nongchi riprangtangar. Ma pangka liyasi asir iba ma pangchi. Parnok chuku ijib di manungi, anyi teter kalan limangnong dudak. Parnok tenang zokpa li ma anu matungpa ma pangka atalokpa yindang asunuki angwar. Iba chikuji da sirapongla. Bar linear musa zongram ten chimbi za su shi senai tenami tour alipa ma bang nong da zong de burden aser acha yang ze lok di acha responsible kurji aronam nong lok ayu zer musa do senai tenam nong tua ki ki bu ba zongrami no burden ma su shi uzung akha zi ba aser uzung lu bang nong zilu zi ba ma bang zongram ten alipa ma bang ka nong iba ya ata lok iba tata lok ba nong yi asun lok nga dang dan si zi li sang ka nga zok zi ba ji Ebang dengar bangla, iba mabang no, arun leni seba mendeno alidang ya. Zengam den tamang telung cem asir kagadang temelung lemtut baya. Tungbang to loka acuruba angwar. Asir iba tungbang ji, arun nasusi jerba tokba iba ji angwar. Nebur demi sengyang lo kelem nenong. Nebur demi arwagi badang mebishinong. Arun ni nebur den mesungtem. Saka arun ni bar chirnur dem kinong cer demi. Anwa liba kridem hon usetem sarudan zemela asirbanuki iba hon tu pandener kalan sngyang loka mulwa mulwa nashi ka mulote asir iba nashi baji banuki kalan anu ji yang yasunuki anga tat baji zangrami asunok takam kamzaka sayatiano ani arur kalan lani siba palalano anyok sir kristan takam ka kodang isal nangar utsudur riprangdang dir ya alitang manake misado Shi jina li tang uz akata dong. Parno kuda misi ayung majang di alitang. Saya dia ki ayung do achang ah. Zi dima lununga ima malo. Zangla lini ima malo da. Ayung diyung nung alitakung ato doktor cha doktor ba. Zangra. Zira alitang. Long nung iba achukya ki. Arab nung zi pukta da jam doktor ba. Zi taku achur dang. Zangra mi. Parno dang malaba inyak nung. Zi tanang kam doktor ba. Iba ma do len anir arruwa ka. Iba anukono arun leni sabah papano. Nipur dami zangra mi inyak pa do amma do. Demi mati anu dem. Tan asun ke film dangar pang la. Asun takam cincang ya ya maya mali asu. Asun cerar pura mapano. Sushi peria misubui liasu. Tan nipu asun uktuk lak nungi temi selata si sebu zuko ya zangra mi temu azu masana. Mapang ka. Utsir mantang ra pang la. Unu kia metada asun lima nungi ayya wararu. Chiyong zi maka, dachi dachim zi maka liasu. Gam ishi ka cengda nung tan nipu shinga kibung nunga ayya wara. Kecha mali baki ji michi yunga ta mali adu. Zangrami asunuk nam shisa zi da chung aga zir chiyong zi balala yang la chi ajamba asunuk ki anga zi kukudu. Asunuk kuda masu na zangrami yari ba temuwa zi dam asunuk mette dadang lir. Anu tana la chin chang nung ripang tanga pang la. Yashi yaka ne da shang ribabu ma pang nung zangrami asunuk nam te sumwa zi simbit aga zi. Te shitadir aga zi. Mang ta wawo. Shin shin. Asir zangrami ta nele asunuk nam chenbiya asunuk yung kung yi zangrami ta apuda ka datuk nang zi. Ki yimya lipaliro mipilam dzi da zangdan nazqa serasanam sagata nasni matane kachi kama awar libuqut chimbi jeber subaliba ter changa wagi libuqut chibi ta niso ai kadan yiru jeber kino kinana ma yimli yimya nama rara dzi da matika kono shaliba do ta nata lo masna iba ma do tsami asin ne burden anya rukalen asin ki ai pen ai pen kristan tamangar tumi arko tenzakar tum da na rang lokar Missionary dem dak parang loker. Zangram dak rang lokzi melena aruko tezakar dem dak.

Nikung tzitzil dajung salam. Ibaya Akashvani Mukokchung. FM band frequency nuklangka 0.29 MHz no sangtongar. Asnokten tanabuba transmission labukar. Taunung akiyunga awtsi sindungtum tarinsin yamai lemsadabar. Bizaku minut simmer bungunung awkan sindung. Bungwa kunung ditsirtum sindung. Bungwaku minut simmernung kohimanungi au sindung yukpa angashitsu. Chuk akunung local talents. Chuk aku minut mitsinung aki ditsitipu utsu atungpa sindung. Chuk aku minut mitsir bungunung demiyukdip kin sindung. Chuk aku minut simmernung ICC Women's T20 Cricket World Cup mi anambatsu chuk asaya commandry nelinungi. Tenedaku minute turnung asin litsu usang nagamis aser English nung kohimanungi yukpa angashitsu. Tenedaku minute simmernung anumanani ICC Women's T20 Cricket World Cup mi anambatsu chuk asaya commandry nelinungi yukpa angashitsu. Ti aku minat liar pungunong, linuk usang, Hindi asur English nong, deli nungi. Tuku aku minat ter pungunong, ICC Women's T20 Cricket World Cup, mi ana mitsutruk asaya commentary deli nungi, asur ipa sindung atambadan kalimi, tanabupa transmission shibangsa. Yamaji taunung akiyunga awtsi sindungtum alitsi, Manani, asinukten bizaku minit simmer bungu atungbaden kalimi, aukun sindungnong, Mokokchung Town Baptist Aruko achanga, dekalimkin palala atinpa angashitsi. Ibaya, Akashvani Mokokchung.

0: zidam kar ye mai lam sadab di.
1: Hai ja.
0: Chung zi mayang lu dang botol, jar, achak ganga junga, shidukwar zi da zik nong mulu zi la, dita zi misin sidak zi zadam ba.
1: Oh, hao.
0: Botol mulu dang zi damogong nong inukwar, zile nang dongdak zi la.
1: Hao, aji tanga mada dardo.
0: Song maduba nok misira kotari, singa ki yang lu ba chisang, zi tapu damisang, misira plastic bag. Tasazak zaba Marok, Chakuni, Chipo, Pati, Paul, Ano, Yamala, Nangdakbatam, Renema, Ayotzala.
1: Asir Adwai, Iba ma Chiongzi Yanglodangdo, Bedal Jibu, Masira, Bedal Jamus, Mam Shiaruna.
2: Aido Yongmeyen Chipo, Masira, Jamus, Kutanga, Tam Shima.
3: Asir Adu Anu, Shipangzi, Sil Atama, Uta, Machine Tapu, Palala, Malinunga. Mumpati aki, rungtipa, chungchunga, shibangra, achungtsi sedidu.
1: Haido, yamaji, tumu milen achanga minadaba chungchunga shibangangma. Asiri na, nai mizin yanglur sira aigabu tiyangludangma.
0: Hao, na.
1: Kichiba sira, chunga matuk nungbu na takuksa dulu asiza sungdo.
0: Haido, haido, shidapa.
1: Asir anu, yamadadangai, kutanga chungtsi shibangar mumiluzi, achia tamadukma.
0: Hao, na.
2: Matimir anu na. Chiongzi rizanga ayuba puto masira container nongte di kichi chiongzi kichi sa inokwa yanglo asir kuba anoko nong yanglo idemji tichangja zilur malokar ayuzila.
4: Oh, yamajina. Sira chiongzi asunugi yanglo ba demji kuba dashi nongbo chidatsa. Masira bangla ajizar ajakar shangmana.
1: Uda yamai ni inyakba. Asir uda da jungba asizi da bilamba ga jiongzi yanglor gam ga cengda ajizi la. Jiongzi karbu gam anadashi ayuzi ago.
2: Hao, gam ga anu jiongzi karbu gam anadashi yudadir. Anongji cengga mabang. Kudang jiongzi talubusa manguba mabang. Jangra dama ajizi ago.
4: Aya, madamaram. Iba onok cimiba ajanga nibu kanghadang tajang nak ngungunu. Asir, iba tangazakba ya. Mapa gama inyak zi, gangajang rar, titiziji, chiung zi waziga ayu zi tasadam, amishia inyak zi, ni matadad rari.
1: Ya sir, ya rizu mulungadang liyargu, gaja merada idang asungdang amano ji.
0: Hai ne, salamba.
1: Salamba ji.
5: Titzirdam sindung nung, limala auchin larasir tuluka changa shilam akibas nukyang asyuku, tang mapang. Tiasula uzukam ajanga kan balalatan bangadi.

Cengar meru sang angar ajak tang isu temim salam tu luar bener. Asunuk dan lemsa depsi unuk ji tanil pudunung tamangar ka tanila jenjang. Sayu cengir ka bezenungi pungunung asir buduga awur asir tanga buduga arur saka alimaji terti alir. Anaji adukur asir anaji air asir pai tatuk leni ilungar. Manane rum tabutrana tuk wananung asir Iba lima, purudan sedeba delima. Saka nenuk takam yemya melensidak cang. Anungci, kejita jung takizuk tetsi, asir tapen saba, cengren mulung ba liir, aji nenuki angat tetsi. Yang imelung bubanung, taseng tang baji, kejiba tenyar boli, iba pudu yemya den sedeba delida cembi. Dasera, tenyar bol tendak, yuhuda nengerdem sesya, bendang ngerdem sesya, parnuk tamang ba, anuk shizisa, alima pududan saji liasa. Iba mak tensaganung tamang redem, tamang jenjang. Mak sileni awzisa, dia zedesayu badem, arasan ba, ainam shiba, ululu cimbi ba, capu cari ba, nektabang da, asir temenin mabadem, jendi, cadadaduk ba, mabangdem liasa. Asir tanil amak pududan medemdang ra, uda highly advanced technological age tenji, budeba, asir sedeba delima da asir masa. Alima jibu, kuba amak renluka awur, Asenuka, yamachi, ainzila, saka alima tesayuba palaladang, hai haura tega, ta boleh shiner. Asu isu krista tesayuba tamandak taknungi, pila tu tesayuba asunuki angur. Sayu zengir jagiashi, pudugawur, aser tanga puduga arur, saka alima jibu utanga lir, tasya lir. Tecin lai pudu mabangnung, adem pudu ama, nua pudu ama, yamachi pudu nemelendaba liung arudang, tasen lai mabangnunga, Isu Krista pududam, tanela temeshi pududam, isu netseng pudu, pududam melende barudang. Alima jikan ajungkutli, kan acemilgalulida, melende baruba utsedam, asunuki angur. Yamaji, luktiliba aruku, yemden yemlidam, asir kija kibungdamja, yamaji, melende baliaru. Asir cerabur mabangnunga, pududam, yamaji melende baliarudang. Mejin sangar pudu, mubung sangar pudu, kusa sangar pudu, riung sangar pudu, asir... Metem sangar pudu, pudu imse seba menden, melendeba imse sa tanda si arur. Imse seba melendeba arudang, kar pudu imse seba mabangbo, nepur kangani senglega liaru. Sa kar imse seba pudu dendakbo, nepur rukung seda, tim dendak seba, ucedem nung liir. Sayu zengir asem, ka asera nanung jashir, alima jidde diliaga, keji sarna asushi zenggem ga liir. Asera aneng gebok, mabang ajak asushi, bi mabang adak teda liir. Tasuzi mabangka, asir tasuzi mabangka. Pudu de melendeba waka, asinuki, Christian ka ayak, Christian identity, mesama tak sezela. Bi acung asadang cempia, inyaka, mesera telekpa nungji, lendung tolu kada lir. Item mabang ajakci, tataktet, asir teladet mabangka susitang lir. Asir item kurutci, bi kija kurut, mesera, bi kija temuatsi tang masa, saka ajakci aruk temuatsi, mesera aruk kurut lir. Kecuyung asunuk ajak si kadi kadak sendak teba asir nendak teba alir. Tanah asunuk ki tangar lima ain bayin nang cimbir. Saka cuku asunuk kinu kin natsang ta keca ar lama kai agamba pudu kanong lir. Rungsun rendung, suba liba rendung, imsi suba rendung, liba liru rendung. Ida majak nung asunuk tangar dan keca ar lama kai kemugu. Iba mak pudu kanong asunuk ki bisa sa bitakam kumak zeng syali zela. Tenyar boli, mazun kuren trana, trana nunga shibama, temang nung tendak telan ay galiaka acak kadang, asir tendak telan ka kangshira, acak kangshir, tendak telan ka agam gedra, ibadanji acak ibaladabar, asunuk ay gadi, pi mang nung, pi kiborda bilimer, saka tajung asir damajung, acak caki, kibung asir lukti libata kungshir, anungji, asunuk kadi kadak, nendak tebali nung, asunuk yari deba, asir lemsa deba, alidisa, Kangadang nang takalir. Tanda puru nung kinu kina cengda keja arla makai. Lidit sa libaji keji ajanga dasara modernization ajanga lir. Tanda nasa nipur demi pi takam tangbu. Pi tacang lak citung dipang dipak kemdak sir. Pi tacang lak pusidang. Pi takam samadzi mabayu pak pudu. Pi asusir nung senbenden baji. Nipur asusir terluk tang nungi tung dipang dipak kemdak sir pak pudu. Anu asen mim cer demi pi takam cincang tang nungi. Pi akabaji tang tung dipang dipak kemdak sir. Alima rung sentasi ajanga si temang uludang. Tanela takam kung ratak seba putu. Anong cicuko asen lima tanem tanemi. Asen nepur tak nungi uci masih.

0: Sumugi usang asang ba kena dan basar cengrum odlam salapa ang asyuku. Tang truk aku mabang atung badan kalami tanda susi Akashvani kui manung yuk pa au sang yang yadamir. Au nong tachung.
1: Ibaya Akashvani Mokokchung Asnuki Kohimanung Yukpa Au Usang Asir Sindung Palalatam Angashuku Tang Mapang Local Talents Sindung Nung Uti Pungan Ashanga Kan Palalatan Ba Angadi

0: Pasung city si achanga kan palalatan bas nokya nga shoko tangmapang ikam sangla achanga akhi tetsetupu utsa tumwa sindong nong shilama ki bangadi
1: antetsu tamaram ka utsu kan mapang ka nong ki thela ka nong alo tan asir antetsu tamaram tuluga da klemi lyas alo ji khanga dang almasin ano tan je yamaji almasin Kaja minyakne, mapa achongaji andzi jagita inyakle asu. Kunup anjagi yamayashi, shibai mi apuzi, itangji nibu mapuzi da alue langzi, anu tanjagia niya mapuzi da langzi. Anuji andzi jagi lasasa mi tuluga apu. Anu andzi jagi sa yamayashi, shibai ji suruzi, itangji alujagi ashi, nibu musuruzi. Ano tanjaya niya musuruzi da langzi. Ano ji, andzi itangji sa lasasa ji duluga suru. Jugu ji suruzokar asidang. Anduagi yamay ashi. Shibai adab oka merka timi ayuzi da ashi. Itangji alo tanjina duagi kasa duashi niya minyaksi da langzi. Ano ji, andzi duagi adab oka jibu du laboga alidang. Kanga almasin kaja minyaknasang aludu joka ousu anasa menar liasi. Anu tanudwa padma mimsha jionsiba jibu anasa menar liasi. Itangji andazidua gashi, shibasa ji jionsi. Itangji aludua gashi, ni anu taniya niya jionsi da ashi. Itangji andazila duagi, nina brongla tilagada majizi da shir andazidua gi. Ji ji pener tinam ta langa di atu. Ipa tinam no ji, shirong or kibonga liasi. Shirong tupu tizidin tijano anna liasi. Panip ji par kibong ji jionzi ka jamaka. Tupu ji andabdang yakta langa tajizi busha sinza liasi. Itang ji, shirong jagi andizi tamarum ga ji. Ji jia angu. Anong ji, shirong jagi anji pua pener busta nong sib.

Kinsu ula tachung achanga, lukti ayong zuknung, tatanirtam ajaktang kanga pilar. Ano manani, sulu atamba mapang labuksidi. Mizang papanung, Miss Landina, asertana papanung, Miss Sinipsula.

0: Thank you.
1: Tsungar mi, nina simbita chung. Mana ni ano, mua chang. Tane sindung nung, nanok achaki, taguk tulung wa shilam akyugu. Tsungar mi, nanok achak, mua chang. Ano, mana ni, taruzi mapang nung a. Kalami arwa, sindung tachung, akizi sarasatama atati. Tane asushi, tanurdam sindung yangi atamer, ibaya All India Radio mukuk chung.